mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2. Info pertama, personil pos polisi Kuda Mati Polres Merauke secara rutin melaksanakan penjagaan dan patroli untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan rasa aman bagi warga di wilayah tugas mereka. Selama pelaksanaan piket Regu 1 dalam kurun waktu 24 jam, personil yang dipimpin Aibda Guntur Korwa menjalankan berbagai kegiatan kepolisian. Mulai dari penjagaan markas, pemantauan lalu lintas, patroli wilayah hingga pelayanan kepada masyarakat. Aibda Guntur Korwa menjelaskan pentingnya kehadiran personil di tengah masyarakat. Dikatakan bahwa pihaknya rutin melakukan pemantauan situasi Kamtibmas baik siang, malam, hingga dini hari untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan yang meresahkan warga. Di sekitar pospol Kuda Mati, arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Patroli dan monitoring wilayah tersebut dilakukan secara berkala. Hasilnya situasi keamanan dinilai tetap aman dan kondusif. Personil pospol Kuda Mati juga merespons laporan masyarakat terkait permasalahan keluarga di wilayah Jalan Domba 4. Setelah dilakukan penanganan awal oleh petugas, situasi berhasil diselesaikan dengan baik dan tetap dalam keadaan aman serta terkendali. Sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan kerja, anggota pospol Kuda Mati turut melaksanakan kegiatan kurve di sekitar area pos. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, situasi Kamtibmas di wilayah pospol Kuda Mati selama periode pelaporan berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Kehadiran personil Polri melalui penjagaan serta patroli rutin diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Info berikutnya, musisi lokal Papua Selatan menilai minimnya ruang tampil masih menjadi tantangan utama bagi perkembangan band-band di Merauke. Kondisi tersebut disampaikan dalam program tamu kita Pro 2 RRI Merauke bersama personil bersuara band pada Selasa sore kemarin. Keyboardis bersuara band Ferdi Warayaan mengatakan, banyak band atau grup musik di Merauke yang memiliki kemampuan bermusik, namun belum mendapatkan panggung yang cukup untuk menampilkan karya mereka. Menurutnya, kondisi ini membuat sejumlah band sempat vakum dalam beberapa tahun terakhir. Dikatakan bahwa festival, dikatakan musisi band di Merauke sebenarnya masih banyak, hanya ruang atau panggung untuk menyalurkan bakat masih sangat terbatas. Ia menambahkan festival band tingkat Papua Selatan yang digelar baru-baru ini membuktikan antusiasme musisi lokal masih sangat tinggi. Ferdi menyebut festival tersebut diikuti hingga 17 grup peserta band dari berbagai daerah di Papua Selatan. Ia mengapresiasi pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah memberikan ruang bagi musisi lokal untuk kembali berkarya. Selain persoalan panggung, Ferdi juga menyoroti kesejahteraan musisi kafe di Merauke yang dinilai masih tertinggal dibanding kota lain di Papua. Menurutnya, honor pemain musik di Merauke masih jauh dari bawah standar kota besar seperti Jayapura. Ia berharap keberadaan Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan, IMPAS, dapat menjadi wadah memperjuangkan kesejahteraan para pelaku musik lokal. Ferdi juga mengajak generasi muda untuk terus belajar musik dan tidak takut mencoba tampil di depan publik. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Hai, susah sekali dapat sinyal di sini, oh. Padahal sapu tugas akhir nih. Masih butuh referensi jurnal baru. Aduh, eh.
1: Riko, belum tidur. Kok masih cari sinyal di bawah pohon beringin itu?
0: Iyo nih, Mama Mina. Sinyal nih. Aduh, eh. Sapu maksud nih, sinyal internet nih. Udah susah sekali. Padahal saya ini ada mau bantu anak-anak desa nih ikut tryout ujian nasional online baru.
1: Begitu sudah, Riko. Tompu kampung ini kan di pelosok. Jangankan internet, buku paket sekolah saja domba ku rebut.
0: Itu dia, Mama. Padahal kalau SDM kita nih, terutama anak-anak muda, dong semua sumlek teknologi. Tompu desa nih bisa lebih maju, tara cuma jadi buru tani saja terus.
1: Itu sudah.
2: Shalom, permisi. Mama Mena, Kakak Riko.
0: Shalom. Shalom. Kakak Rina kah? Mahasiswi KKN dari kota apa tuh? Kota itu tuh. Ada apa Kakak? Kenapa malam-malam ke sini?
2: Begini Kakak, saya bawa kabar baik. Jadi, saya tadi coba atur ulang posisi antena router yang saya bawa dari kampus di atap balai desa, Kakak. Ternyata, Tom bisa dapat sinyal 4G dengan stabil, Kakak.
0: Wih, betul ini, Kak. Kakak Rina, puji Tuhan nih. Ini jawaban dari sapu, doa sudah nih.
1: Puji Tuhan. Tapi Kakak Rina, apa gunanya internet buat orang tua seperti Mama ini? Terus buat anak-anak yang dong cuma tau main layang-layang ini, Kak?
2: Begini, Mama Mena. Jadi internet itu bukan cuma buat media sosial saja, Mama. Di zaman sekarang ini, alat ini buat pembangunan SDM. Anak-anak dong bisa belajar lewat video interaktif. Mama-mama juga bisa jualan kerajinan dari kampung ini ke luar negeri, Mama. Dan Kakak Riko bisa lanjutkan dia punya tugas akhir.
0: Betul, Mama. Ini poin penting dari yang dong bilang. Asta cita itu sudah mantap sekali. Peningkatan kualitas SDM itu memang harus di... apakah dong bilang dibarengi begitu sama akses teknologi dan pendidikan yang layak, Mama.
1: Begitu, eh. Aduh, luar biasa sekali.
2: Nah, iyo, betul sudah. Ade Edi, kok klik yang warna biru itu, eh?
0: Lihat, Mama. Anak-anak dong yang biasanya cuma main ini. Sekarang dong serius belajar coding ini, Kak.
1: Mama hampir terpercaya. Lihat nih kakak Rina, kakak Riko. Ternyata pendidikan dan teknologi kalau dong kasih satu tuh dahsyat juga hasilnya, eh.
0: Dalam.
2: Iya, Mama. Oh iya, saya juga sudah upload profil mama-mama di kampung sini punya UMKM ke marketplace, Mama. Jadi besok-besok pasti ada yang pesan dari Jawa ke Jakarta kayak ini.
1: Aduh, betul ini. Puji Tuhan. Kalau begini, kaum perempuan di ketumpu kampung ini tuh pasti punya kegiatan lain yang bermanfaat dan bukan cuma di dapur saja, eh. Aduh, mama-mama dengan lain pasti senang sekali sama seperti Mama.
2: Iya, Mama.
0: Kakak Rina, terima kasih banyak, eh. Kakak Rina, KKN ini mungkin selesai minggu depan. Tapi semangat yang kakak bawa ini.
2: Tetap jalan kakak Riko, ini bukan cuma tugasnya saja. Ini kita semua punya tugas bersama untuk memastikan SDM Indonesia dari kampung sampai ke kota punya kesempatan yang sama. Iya toh kakak?
0: Betul.
1: Betul sekali kakak. Jadi teknologi itu alat, tapi depu manusia itu yang menentukan arahnya. Mari kakak-kakak dong. Kitong jaga sinyal ini, bukan cuma sinyal internet, tapi sinyal kemajuan di Kitong Pu Kampung, iya toh?
0: Siap, Mama.
1: Investasi terbaik bagi bangsa adalah manusia. Dengan pendidikan, teknologi, dan kesempatan yang setara, kita bangun SDM Indonesia yang unggul. Manusia Indonesia Emas.

Barisan Persatuan yang diprakarsai oleh Budi Utomo adalah suatu pemicu bagi kekuatan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang sulit, baik pada masa prakemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Di masa kemerdekaan yang saat ini telah kita raih dan kita rasakan, barisan perjuangan seluruh bangsa Indonesia harus tetap rapat, erat, dan terus maju bergerak, mengobarkan api semangat bangkit untuk Indonesia Emas.

Tahukah kamu, di Merauke terdapat sebuah pantai yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati pesona senja di kota ini. Pantai Lampu Satu adalah nama pantai tersebut, terletak di kawasan Kampung Buti. Nama yang unik ini terinspirasi dari adanya sebuah mercusuar di sisi pantai ini yang memiliki sebuah lampu sebagai alat penerangnya. Pantai Lampu Satu memiliki bentangan pantainya yang landai dengan garis pantainya yang relatif panjang dan dipagari pepohonan kelapa. Pasir di Pantai Lampu Satu boleh jadi tak seputih mutiara dan fasilitas bagi wisatawan masih tergolong minim. Namun demikian, hal itu tak lantas mengurangi daya tarik pantai ini. Sore hari merupakan waktu yang banyak dipilih warga dan kaum muda di Merauke dalam berkunjung dan menikmati suasana ke Pantai Lampu Satu. Perahu-perahu nelayan yang berjajar di tepi pantai, aktivitas para nelayan sebelum melaut menjadi pemandangan lain yang bisa disaksikan di pantai yang masih alami ini. Matahari terbenam atau sunset di Pantai Lampu Satu juga sebuah momen yang layak dinanti. Proses terbenamnya matahari hingga menghilang di balik cakrawala dapat diikuti dengan jelas oleh bola mata dari tepi pantainya. Menuju Pantai Lampu Satu dari kota Merauke sendiri semudah membalikkan telapak tangan. Kamu dapat menggunakan kendaraan pribadi atau angkot dengan waktu tempuh yang sangat singkat, yakni hanya sekitar 5 menit.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Keadaan saya, dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Bahwa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Malam itu tidak istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada firasat buruk. Di sebuah kamar sederhana, Raka duduk santai, bersandar dan ponsel di tangan. Baginya, dunia digital adalah ruang yang ia kenal luar dalam. Dan dari rasa mengenal itulah tumbuh keyakinan bahwa dia aman.
1: Masih aja ya ada orang yang kena-kena tipu online gitu. Padahal sekarang tuh info soal scam di mana-mana loh. Kadang aku bingung, kok bisa ya sampai uang mereka tuh habis semua?
0: Nada suara Raka terdengar ringan. Ya, bukan karena ceritanya yang lucu, tapi karena Raka yakin hal itu tidak akan pernah terjadi padanya.
2: Kak, aku dengerin dari tadi kamu ngedumel sendiri, ada apa?
1: Gini loh, Dek. Aku nih lagi baca-baca cerita. Cerita orang-orang yang kena scam itu, tahu enggak? Tuh ya, katanya tabungannya habis.
2: Hah, masa? Terus?
1: Iya, kasihan loh, Dek. Tapi jujur ya, kakak itu heran.
2: Heran kenapa?
1: Ya karena sekarang itu kan semuanya sudah ada peringatan. Kok masih aja ya mereka kurang hati-hati gitu?
2: Kak, penipuan sekarang tuh gak sesederhana itu.
1: Ya benar sih, tapi menurut aku ya tetap aja kan kelihatan palsunya.
0: Kepercayaan diri Raka terdengar solid, bahkan terlalu solid untuk sebuah dunia yang terus berubah.
2: Scammer sekarang tuh mainannya di psikologi, bukan cuma di tampilan aja.
1: Tenang deh, aku udah biasa hidup online. Kalau soal scam, aku tahu batas.
0: Kalimat itu melayang di udara, seolah menjadi tantangan bagi sesuatu yang belum terjadi.
1: Ada pesan masuk nih, Dek. Katanya ini dari customer service marketplace.
2: CS biasanya nggak chat duluan sih, Kak.
1: Tapi ini beda, Dek.
2: Bedanya apa? Jangan sampai kamu juga kena scam loh, Kak.
1: Beda, Dek. Coba perhatikan nih, perhatikan. Coba lihat. Dari bahasanya rapi, pakai logo resmi lagi, gak maksa-maksa.
2: Aduh kak, sekarang semua itu bisa ditiru, namanya juga modus kak. Pasti semua akan dilakukan biar si korbannya percaya.
1: Alah, kamu gak percayaan dek, tenang dek, tenang. Sepertinya ini bukan scam, yakin kakak. Aku kan ahli, dan juga jeli lihat yang begini-beginian. Dan jeli banget ngelihat orang-orang yang pakai modus gitu.
0: Raka berhenti bergerak. Matanya menyipit, membaca satu pesan yang tampak. Itu biasa saja.
1: Bisa diblokir.
2: Ih kak, itu tuh trik buat bikin kamu panik tahu.
1: Tapi kalau itu serius gimana dek?
0: Raka mengangkat ponsel sedikit lebih dekat ke wajahnya, seolah dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lihat itu adalah benar-benar nyata. Tapi Maya sebagai adik yang baik tetap mengingatkan Raka.
1: Ada OTP masuk.
2: Ih kak, OTP itu rahasia. Kak, OTP itu rahasia.
1: Tapi dek, mereka ini bilang ini memang prosedurnya.
2: Ih, CS asli tuh gak pernah minta OTP tau kak.

0: detik-detik terasa lebih panjang. Di antara dua suara, Raka harus memilih.
1: Ya ampun, aku clock out, Dek. Saldoku nol, Dek.
0: Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya menghantam keras.
2: Kak.
1: Aku kira aku sudah aman, Dek. Duh, ternyata aku lengah.
2: Kak, Scanwi itu bukan soal bodoh atau pintar, tapi soal terburu-buru. Dan dari awal juga kakak udah ngerasa aman.
0: Raka tidak menyalahkan. Dia tahu penyesalan sudah cukup menyiksa.
2: Kak, pesan mendesak itu tanda bahaya. OTP itu juga kunci, dan satu klik bisa mengubah segalanya.
1: Bener, Dek. Nyesel, kakak. Tapi hari ini aku belajar. Ternyata percaya diri tanpa waspada itu

Cerita ini bukan hanya milik Raka. Cerita ini tentang kita semua yang hidup di dunia digital dan sering lupa bahwa kehati-hatian itu adalah perlindungan paling sederhana.

Selamat siang teman peraduan, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya. Tentunya di hari ini ya, edisi tanggal 3 Juni ya 2026 tentunya ya, yang bakal temenin kalian sama teman peraduan di program Santai Siang. Dan tadinya di pukul 12 tadi ya, kita sudah ikuti bersama ya, ada doa kerahim, doa Angelus ya, Ratu Surga ya, mohon sekadana salah ucap ya, yaitu ada doa Ratu Surga, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah Dona temanin kalian semua teman peraduan hingga pukul 13 atau di pukul 1 siang ya, selama 1 jam ke depan juga. Kita ada di Santai Siang, di program Santai Siang dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM Taman Peraduan.

Dan juga yang mau menyapa kalian yang mungkin lagi bersantai ya, bersama keluarga di rumah ya, selamat makan saja buat kamu yang lagi pada makan ya, yang belum ayo segera makan ya teman berdua, karena makan itu butuh apa, ketenangan ya. Iya, oke, teman berdua ya, ini buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di siang hari ya, jangan lupa makan siangnya ya, yang sudah makan siang ya, selamat istirahat ya. Iya, asik ya yang istirahat siangnya ya, ada waktu ya. Iya, oke, teman berdua, kita langsung saja ya, daripada tunggu lama-lama. Iya, kita ke informasi yang pertama ya, di mana hiasan di piring sushi ternyata bisa dimakan ya, teman berdua.

jujur ya, berapa dari bahan ini yang selama ini kamu sisakan di piring teman Prado? Ternyata dalam kuliner Jepang ya, hampir tidak ada elemen di piring yang hanya untuk pajangan ya, dari daun shiso ya, kemudian gari wasabi ya, dan juga ada daikon parut ya, hingga tsuma ya, semuanya punya peran untuk mendukung rasa aroma dan tekstur ya secara keseluruhan teman Pradua. Yang pertama shiso ya, di bawah sashimi ya, ini bukan sekedar alas ya, dimakan bersama ikan ya, aromanya yang segar ya, dan sedikit ada herbal ya, membantu mengangkat ya rasa ikan agar tidak flat ya dan kurang amis teman Pradua. Kemudian ada irisan jahe tipis berwarna pink ya, itu dimakan ya di sela-sela bukan bersamaan dengan sushi ya, fungsinya membersihkan sisa rasa di lidah agar setiap gigitan ya, gigitan sushi berikutnya terasa lebih segar teman Pradua. Kemudian ada wasabi ya, wasabi bukan cuman pedas, punya sifat antibakteri alami ya, yang cocok untuk makan mentah ya teman Pradua. Serabut putih mirip mie itu adalah daikon parut renyah ya, dan segar untuk netralisir rasa berlemak ya teman Pradua. Kemudian ada sayuran ya, sayuran tipis rapi di piring ya. Sushi disebut tsuma ya, bukan dekorasi ya. Teksturnya yang renyah kontras dengan lembutnya ikan bikin pengalaman makin lebih variatif ya. Pernah iseng nyobain belum nih teman Pradua?

Oke, Taman Prado, itulah tadi hiasan ya yang dipiring ya, ternyata punya manfaat masing-masing ya, mulai dari daun siso ya, kemudian ada irisan jahe dan ada wasabi juga nih Taman Prado, dan juga ada sayur tipis yang sering ya di pinggiran sushi ya. Ini pernah kamu ya, ternyata punya manfaat ya ketika kita hidangkan ya ataupun kita makan ya. Dari hidangan tersebut ya ternyata masing-masing punya manfaat ya dari irisan-irisan sayur tersebut ya. Iya, yang sudah makan pastinya sudah tahu ya, yang belum ayo coba ya. Iya, asik ya. Oke, Taman Prado, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan juga jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih di

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN mewacanakan ya pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG di luar negeri dengan Arab Saudi ya sebagai proyek percontohan pertama. Wacana ini muncul ya setelah kunjungan kepala BGN Dadan Hindayana ya ke Sekolah Indonesia Jeddah pada Minggu 31 Mei 2026 kemarin ya. Estimasi biaya

tinggi dibandingkan Indonesia, teman Pradua. Sementara mekanisme pendanaan ya dan audit masih belum dijabarkan, teman Pradua. Pelaksanaan wacana ini masih menunggu pembahasan lintas kementerian serta persetujuan presiden dengan mempertimbangkan ya aspek hukum, diplomatik dan koordinasi antar antar instansi terkait ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi masih seputaran kuliner ya dan juga UMKM di mana BG

Ya, kita masih di Santai Siang ya, dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM Taman Pro 2. Tetap stay Taman Pro 2 di Santai Siang.

waktu Indonesia Timur, itu tandanya adonan sudah di akhir informasi ya untuk segmen santai siangnya. Untuk informasi

berdua. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya teman berdua. Ini buat kamu yang sering ya minum kopi ya. Ada yang tidak tahu minum kopi, tidak nih teman berdua. Pastinya tipu ya, iya pastinya semua suka nih ya yang namanya kopi, teh ya, iya. Ada informasi ya seputaran ngopi ya yang bakal Lona hadirkan untuk kamu, di mana hobi ngopi ya

terbesar tiap bulan diam-diam berasal dari kopi. Aduh, ini siapa nih? Ya, iya. Padahal ada banyak cara ya supaya tetap bisa ngopi tanpa boros ya. Kalau kamu tim yang tidak bisa sehari tanpa kopi, wajib kamu tahu ya teman Pro2 beberapa tips yang ada ya supaya kebiasaan ngopi tetap jalan tanpa bikin kantong kering alias kanker ya. Iya. Oke, kita lanjut ya teman Pro2 ya. Teman Pro2 suka jajan ngopi tidak nih ya? Pastinya semua suka jajan ya. Iya. Biar tetap bisa ngopi tanpa bikin kanker ya alias kantong kering ya. Yuk ikut tips ya teman Pro2. Yang pertama ya, buat budget ya, budget khusus ya. Kalau kamu rutin jajan kopi ya, coba tentukan anggaran khusus ya setiap bulan atau mingguan nih teman Pro2. Misalnya maksimal 2-3 kali beli kopi per minggu ya.

tapi di rumah ya, tidak harus kamu beli ya, ini ada racikan khusus ya, ya yang kopi yang harus kamu buat di rumah ya. Sesekali ya bikin kopi sendiri di rumah juga bisa jadi solusi hemat ya teman Pradu. Selain lebih murah, kemudian rasanya bisa disesuaikan juga ya, bisa berbagai ekspor ya, berbagai jenis kopi, kemudian tetap nikmati ya.

Kemudian ya, pilih menu yang lebih ekonomis ya. Tidak semua kopi harus pakai topping ya. Topping tambahan menu seperti americano ya, kemudian espresso, hot cafe ya. Ini biasanya punya harga lebih terjangkau ya dibandingkan menu dengan tambahan sirup, kemudian krim ya, teman Prado. Jadi kamu boleh ya untuk mengkonsumsi kopi ya, tapi bisa dengan yang murah-murah ya, tanpa harus yang mengeluarkan budget yang begitu besar ya, teman Prado. Kemudian jangan lupa ya bahwa iya, beberapa cafe shop memberikan potongan harga ya untuk pelanggan yang membawa tumbler sendiri ya, teman Prado. Bonusnya

Oke, teman Prado, itulah tadi beberapa tips ya. Ini buat kamu yang pencinta kopi ya. Ini wajib untuk kamu ketahui ya. Ada beberapa tips yang tadi sudah Dana hadirkan untuk kamu ya. Dan tentunya pingin

Dompet tidak kering-kering amat ya. Iya, ada beberapa tips yang mungkin kamu bisa membuat kopi favorit kamu juga di rumah ya, tanpa harus ya untuk membeli langsung ya. Di rumah juga bisa ya, buat kamu bisa ya membuat kopi di rumah ya, kemudian sesuai kesukaan kamu juga ya teman Pro2, tanpa harus ya membeli dengan harga yang mahal di luar rumah ya teman Pro2. Oke, teman Pro2, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 13:50 ya waktu Indonesia Timur. Itu tandanya info-info seputaran kuliner dan juga UMKM yang sudah Dona hadirkan buat kamu akan Dona akhiri ya teman Pro2. Tapi nantinya di pukul 2 nanti kita akan jumpa lagi, masih di santai siang ya, dengan info-info olahraga hingga pukul 3 nanti teman Pro2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya.

dan keamanan ya. Dalam keterangan yang disampaikan Vivi ya pada hari Senin 1 Juni kemarin ya, teman-teman. Meski tanpa penonton di stadion ya,

dan rekan-rekannya kini fokus ya menjalani persiapan akhir menjelang pertandingan ya. Mereka menargetkan hasil maksimal pada dua laga internasional tersebut, Taman Pradua. Wow, Taman Pradua ini wajib ya untuk kita nonton ya, tapi tidak secara langsung karena PSSI melarang ya atau tidak menjual tiket ya karena alasan keamanan ya. Jadi

Pertanian Taman Pradua. Oke, yang nantinya akan dilaksanakan pada hari ini ya, hingga tanggal 3 Juni atau hari ini, kemudian akan dilaksanakan juga di tanggal 9 nanti Taman Pradua. Jadi buat kamu pendukung Timnas Putri ya, untuk persepak bola Indonesia ya, wajib untuk kamu nonton ya Taman Pradua. Oke, Taman Pradua itulah tadi ya informasi olahraga pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Santai Siang tentunya dengan info-info seputaran olahraga yang bakal Dona hadirkan untuk kamu Taman Pradua. Jadi tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, dengan info-info seputaran olahraga. Dan tentunya kita di info olahraga berikutnya, di mana ada penggawa Garuda pilih Rizky Ridho sebagai kapten, teman Prado. Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho ya sebagai kapten tim untuk agenda FIFA pada Juni ya 2026. Keputusan itu diambil langsung oleh para pemain, bukan pelatih ya. Pelatih Timnas Indonesia John Herdam menegaskan pemilihan kapten merupakan hak skuad ya. Pemain yang memilih kapten mereka bukan keputusan pelatih ya, ujar pelatih. Usai sesi latihan tim di Stadion Madya Senayan pada Senin ya 1 Juni 2026, teman Prado. Bagi Herman ya, sebagai pelatih ia pun punya tugas ya, tugas lain, dan memilih kapten bukan salah satunya. Sebagai pelatih, pihaknya memilih taktik ya, memilih pemain, mendisiplinkan pemain ya jika perlu, teman Prado, dan dibicarakan kepada media. Ya, menegaskan tidak ikut menentukan ya sosok yang mengenakan ya ban kapten ya. Para pemain diberikan kebebasan memilih pemimpin mereka sendiri, teman Prado. Menurut Ridho ya, mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Raihan, ia menilai bek tersebut layak ya memimpin skuad Garuda, teman Prado. Menurut Raihan, Ridho memilih pengalaman panjang ya bersama Timnas Indonesia Senior. Pengalaman ini membuatnya mampu menjadi penghubung antar pemain ya. Rehan juga menggambarkan karakter Ridho di dalam tim. Ia menyebut bek berusia 24 tahun ini memiliki pendekatan yang santai ya. Menurutnya Ridho merupakan sosok yang senang bercanda dengan rekan setim. Cara tersebut membantu menciptakan komunikasi yang lebih dekat, teman Prado. Timnas Indonesia saat ini menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan menuju FIFA Matchday ya. Pada Juni, Ridho dan kolega dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA ya. Pada partai pertama, skuad Garuda akan menghadapi Oman pada Jumat 5 Juni 2026 ya. 4 hari berselang menghadapi Mozambik ya. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada Senayan, Jakarta ya, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya penggawa Garuda pilih Ridho Rizky sebagai kapten tim ya. Menurut setim ya, Ridho mempunyai pengalaman yang cukup banyak sehingga dia bisa dan juga punya pendekatan-pendekatan khusus ya kepada rekan setimnya sehingga mereka lebih ya memilih

hak ya dari squad sendiri, sehingga itu bukan keputusan dari pelatih ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi olahraga masih dari Persepak Bola Indonesia ya, di mana penggawa Garuda pilih Rizko Ridho sebagai kapten tim, teman Pradua. Oke, kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Santai Siang tentunya dengan info-info olahraga. Tetap stay.

Soprano kita nih, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Santai Siang kita akan berakhir ya teman Pradua. Oke, kita di informasi olahraga yang terakhir ya, di mana PPPBVSI target timnas voli putri tembus ya 4 besar teman Pradua. Tim nasional voli putri Indonesia ditargetkan mampu menembus posisi 4 besar turnamen Asia. Skuad Srikandi Merah Putih dikirim untuk ya mengikuti ajang AFC Women's Volleyball Nations Cup 2026 teman Pradua. Pelepasan dilakukan pengurus pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPPBVSI di Sentul pada Selasa 2 Juni 2026. Kini skuad tersebut ingin memperbaiki ya peringkat Federasi Bola Voli Indonesia atau FIVB yang berada di urutan ke-75 teman Pradua. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujwarjo ya, ya berharap prestasi ya para pemain putri bisa meningkat dari turnamen sebelumnya teman Pradua. Ia meminta seluruh anggota tim nasional berjuang keras demi mendapat kemenangan pada setiap laga nanti ya. Manajer tim voli Indonesia Luciana Taroreh ya menilai peluang merebut hasil terbaik masih terbuka sangat lebar ya. Hal tersebut dikarenakan para pemain asuhan Marco Sugiyama ya sudah melakukan latihan keras selama 1 bulan teman Pradu.

Putri ya merasa percaya diri dengan komposisi ya pemain saat ini ya. Pemain kelahiran 11 Oktober 2000 tersebut menilai tingkat kekompakan tim nasional sudah berjalan sangat baik ya. Tim nasional putri Indonesia sendiri berada dalam pool B pada ajang olahraga tingkat Asia tersebut. Mereka akan bersaing melawan tim Vietnam, Kazakhstan, Iran, Hong Kong serta skuad negara Lebanon, teman peradua. Skuad asuhan pelatih Marco Sugiyama membawa 14 pemain yang mengisi beberapa posisi penting di lapangan ya. Posisi pengaturan serangan atau setter dipercayakan kepada Kapten Tisha Amalia Putri dan Arneta Putri Amalia teman peradua. Sektor penyerang sayap di perkuat media Stefano Stefani Yoko ya. Kemudian ada

Har Ersan Din Rina. Kemudian ada Tina Sabila Salim dan Putri Nur Agustin ya. Kemudian ada Arsela Nuari Purnama bersama Selomita ya, akan mengisi posisi penyerang silang atau offside di teman peradua. Seluruh rombongan tim nasional terbang ke Filipina pada Selasa malam hari dari Bandara Jakarta. Skuad Serikandi Merah Putih dijadwalkan akan memulai laga perdana melawan Iran pada hari Sabtu 6 Juni 2026 mendatang. Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan ya perjuangan tim nasional putri melalui siaran langsung Moji TV. Selain itu, para penggemar olahraga voli juga bisa menonton pertandingan ya lewat layanan streaming Videocom Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah tadi ya informasi olahraga terakhir di mana PPPBVSI ya, target timnas voli putri tembus 4 besar ya Taman Pradua. Kita doakan terbaik ya Taman Pradua sehingga tim putri kita ya, yaitu dari cabang olahraga voli ya, akan memperoleh dan kita bisa nonton ya, terutama buat kamu para pencinta bola voli ya. Iya, ini wajib untuk kamu nonton nantinya ya di stasiun lewat ya, lewat stasiun televisi Moji ya, kemudian lewat video yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 nanti ya Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah tadi informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu. Dan tentunya tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14.52 menit ya waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya Taman Pradua. Berbagai informasi dan juga hiburan ya yang sudah dan hadirkan untuk kamu, menemani kamu di Santai Siang ini. Dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya Taman Pradua. Dan nantinya di pukul 3 nanti setelah doa kerahiman ilahi, kita akan jumpa lagi Taman Pradua dengan info Pradua. Tetap stay Taman Pradua di 96,4 MHz RRI Pradua Merauke, teman terbaik kamu.

0: Station terbaik kamu. Prodo FM.
1: Teman Prodo, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Bawaslu Provinsi Papua Selatan menggelar sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Universitas Musamus Merauke. Kegiatan berlangsung pada 3 Januari 2026 itu diikuti puluhan mahasiswa. PLT Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Musamus Merauke, Dr. AP Eduardus Manturbong MSc dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari PKS antara pihak UNMUS dan Bawaslu. Ia menjelaskan bahwa kerjasama dengan Bawaslu tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi harus ada implementasi nyata. Pihak kampus menyambut baik kegiatan ini karena mahasiswa sebagai pemilih pemula perlu memahami cara mengawasi dan melaporkan pelanggaran. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani di Swiss Bell Hotel Merauke. Menurutnya, kegiatan ini seharusnya diikuti seluruh mahasiswa FISIP UNMUS, tetap terkendala efisiensi anggaran. Para mahasiswa diharapkan mampu memahami tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu dan melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Musisi lokal Papua Selatan menilai minimnya ruang tampil masih menjadi tantangan utama bagi perkembangan band-band di Merauke. Kondisi tersebut disampaikan dalam program tamu kita Pro 2 RRI Merauke bersama personil bersuara band pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Keyboardis bersuara band Ferdi Warayaan mengatakan banyak grup musik di Merauke yang memiliki kemampuan bermusik namun belum mendapatkan panggung yang cukup untuk menampilkan karya mereka. Menurutnya, kondisi itu membuat sejumlah band sempat vakum dalam beberapa tahun terakhir. Ferdi menyebut festival tersebut diikuti hingga 17 grup band dari berbagai daerah di Papua Selatan. Ia mengapresiasi pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah memberikan ruang bagi musisi lokal untuk berkarya. Selain persoalan panggung, Ferdi juga menyoroti kesejahteraan musik kafe di Merauke yang dinilai masih tertinggal dibandingkan kota lain di Papua. Menurutnya, honor pemain musik di Merauke masih jauh di bawah standar kota besar seperti di Jayapura. Ia berharap keberadaan Ikatan Musik dan Penyanyi Papua Selatan dapat menjadi wadah memperjuangkan kesejahteraan para pelaku musisi lokal. Ferdi juga mengajak generasi muda untuk terus belajar musik dan tidak takut mencoba tampil di depan publik. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok dilakukan kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Pendataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamanggu Merauke melakukan pemantauan dengan pedagang yang ada. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp19.000 hingga Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp25.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700 dan tepung terigu per kilo Rp15.000. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahose, demikian info Pro 2.

Angin teman produk kamu masih ditemani ya sama saya sendiri Dona Tama Hose, dan tadi kita sudah ikuti bersama ada info produk, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya hingga pukul 4 nanti, dan nantinya di pukul 4 nanti bakal juga Dona hadirkan buat kamu kita di sore ceria ya, tentunya dengan info-info seputaran entertain yang akan Dona hadirkan untuk kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana teman produk, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Meroket, teman terbaik kamu.

0: lagi baca apa, Nak?
1: Sinta lagi baca buku, Bu.
0: Kamu dapat dari mana buku itu?
1: Tadi sewaktu memulung ada yang bawa buku ini, Bu. Padahal bukunya masih bagus loh. Ya Sinta ambil saja untuk Sinta pakai belajar.
0: Memangnya kamu mengerti?
1: Kan dulu Sinta sempat sekolah, Bu. Meskipun akhirnya...
0: Maafkan Ibu ya, Nak. Karena Ibu belum bisa melanjutkan sekolah kamu.
1: Iya, Bu. Sinta ngerti kok. Tapi Sinta masih punya mimpi untuk sekolah lagi. Ayah mana, Bu?
0: Belum pulang, Nak. Mungkin malam ini banyak kardus yang didapat.
1: Semoga saja ya, Bu. Sinta ingin sekali punya pulpen dan buku tulis, meskipun hanya selembar.
0: Ya, semoga saja harapanmu terwujud ya, Nak. Oh iya, itu buku tentang apa?
1: Buku ini tentang planet-planet, Bu. Sinta ingin sekali bisa sekolah lagi, biar bisa baca buku yang lebih banyak. Kata temanku, di sekolah baru, bukunya tebal-tebal dan bergambar.
0: Ibu tahu, Nak. Ayah dan ibu selalu berdoa agar kamu bisa sekolah seperti anak lain lagi. Tapi untuk biaya seragam dan iuran bulanan, uang kita masih belum cukup. Jangankan untuk keperluan sekolah, makan sehari-hari saja kita kesulitan, Nak.
1: Setiap hari Sinta lihat teman-teman pakai baju sekolah, pakai tas baru, dan mereka terlihat ceria sekali. Apa orang miskin tidak boleh punya cita-cita jadi dokter ya, Bu?
0: Tidak, Nak. Cita-cita itu milik semua orang. Milik kamu juga. Jadi jangan pernah padamkan semangatmu ya. Walaupun jalannya sulit, asal kamu mau berusaha, pasti ada jalan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayah sudah pulang. Buku tulis dan pensil untuk Sinta apakah ada ya?
2: Hari ini cuma dapat sedikit, Nak. Hanya cukup untuk makan. Lain kali ya, Nak.
0: Sudah, disyukuri saja ya. Ayo kita makan. Ibu siapkan dulu ya.
2: Tadi saat ayah sedang memulung sampah, ayah dengar katanya ada sekolah rakyat di kampung sebelah dan tidak pakai bayar.
1: Sekolah rakyat tidak pakai bayar, benarkah?
0: Meskipun tidak pakai bayar, tapi kan pasti akan keluar uang juga untuk beli seragam, perlengkapan sekolah.
2: Yang ayah dengar sih gratis, Bu.
1: Hah? Gratis? Sinta mau ya?
2: Hanya saja, katanya anak-anak akan diasramakan.
1: Maksudnya diasramakan bagaimana ya?
2: Ya, anak sekolah diberikan tempat tinggal di dalam sekolah.
1: Jadi mereka akan berpisah dengan orang tuanya dan gak pulang ke rumah?
2: Ya, seperti itulah, Nak.
1: Ayah, ibu, boleh Sinta coba tanya?
0: Apa kamu yakin, Nak?
1: Ibu kan tahu cita-cita Sinta ingin menjadi dokter, hanya saja...
2: Tentu, Nak. Besok pagi, kita akan ke sana ya. Jika ini adalah jalan dari Allah, kita harus meraihnya. Jangan pernah lelah mengejar cahaya ya, Nak. Jangan pernah. Benarkan, Ibu?
0: Iya. Mungkin ini adalah jawaban dari tiap doa anak kita yang selalu ingin sekolah untuk meraih cita-citanya.
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kamu habiskan makananmu dulu. Setelah itu, kita istirahat. Besok, ayah dan ibu akan mengantar kamu ke sana.
1: Iya, baik, Bu.

0: Assalamualaikum, Bu Guru. Maaf mengganggu.
1: Oh iya iya.
0: Saya orang tua anak ini. Namanya Sinta, Bu.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak, Ibu. Saya Ibu Sita, pengajar di sini. Oh, jadi ini Sinta.
2: Iya, Bu.
0: Kami dengar sekolah ini gratis, Bu. Jujur saja, kami ini tidak ada biaya. Sedangkan Sinta ini sangat cerdas dan punya mimpi yang besar, Ibu.
1: Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Sekolah rakyat ini memang didirikan untuk anak-anak seperti Sinta oleh pemerintah. Dan kami percaya, pendidikan adalah hak, bukan barang mewah. Di sini tidak ada iuran bulanan, tidak ada biaya seragam. Justru kami sediakan buku dan alat tulis seadanya. Yang kami minta hanya satu, semangat belajar dari Sinta.
2: Sinta pasti akan rajin belajar, Bu.
3: Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ini adalah kesempatan emas bagi anak saya.
1: Sekolah rakyat ini adalah sebuah program pendidikan inklusif berasrama yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini, Bapak, Ibu, diinisiasi oleh pemerintah, yakni di bawah Kementerian Sosial ya, dengan harapan bisa mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Oh iya, cita-citanya Sinta apa sih?
2: Ingin jadi dokter, Bu.
1: Semoga dengan Sinta bergabung di sekolah rakyat ini, mimpi kamu nak Sinta bisa tercapai ya.
2: Amin. Artinya Sinta bisa bahagiakan ayah dan ibu jika sudah jadi dokter nanti. Yeay!

Iya, langsung ya kita memperoleh kita ke informasi yang pertama di mana Daniel Horan ya, kenang mendiang Liam Payne. Ikatan persahabatan kami ya hingga abadi teman Prado. Hial Horan akhirnya buka suara ya soal kepergian mendiang Liam Payne yang meninggal pada Oktober 2024 silam ya, setelah jatuh dari lantai 3 hotel di Buenos ya teman Prado di Argentina. Dalam wawancaranya bersama The Times ya, Niall mengaku awalnya tidak

Meski diliputi kesedihan, ya, Niel juga mengaku tersenyum ketika mengingat berbagai kenangan indah ya bersama sang sahabatnya, termasuk momen seru-seru di Australia ya. Ia menegaskan bahwa persahabatan mereka adalah ikatan yang abadi meski sudah lama tidak ketemu. Sebagai bentuk penghormatan, Niel menyertakan ya, iya, sudah pada sore, so ngantuk, iya. Kita lanjut ya teman Pro 2, menyertakan ya lagu End of an Era ya, End of an Era ya, dalam album terbarunya Dinner Party ya, yang dirilis 5 Juni 2026 teman Pro 2. Sebuah lagu yang terinspirasi langsung dari rasa kehilangan atas kepergian Liam teman Pro 2. Cara Niel mengenang sahabatnya ini membuktikan bahwa ikatan yang terbentuk selama bertahun-tahun bukan sekedar hubungan profesional ya. Lagu sudah didengarkan sekarang siap menangis, iya katanya teman Pro 2. Niel Horan mengaku ya sempat tidak percaya saat mendengarkan kabar meninggalnya Liam apa ini pada Oktober 2024 lalu ya, yang menyebut kepergian sahabatnya itu terasa tidak nyata ya dan sangat mengguncang perasaan teman Pro 2. Meski masih merasakan kesedihan ya, Niel tetap mengenang berbagai momen indah bersama Liam termasuk saat mereka menghabiskan waktu di Australia teman Pro 2. Niel mempersembahkan ya lagu End of an Era dalam album dia Dinner Party sebagai penghormatan untuk Liam ya sahabatnya. Lagu tersebut terinspirasi dari rasa kehilangan yang ia rasakan setelah kepergian sahabatnya itu teman Pro 2.

Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang pertama di mana ada Niel Horan ya, kenang mendiang sahabatnya, yaitu ada Liam Payne, yaitu dengan mempersembahkan atau merilis lagu ya yang akan dirilis pada tanggal 5 Juni nanti ya, yaitu ya ada Ikatan Persahabatan ya hingga abadi, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya kita masih di sore ceria ya, dengan info-info yang menarik, teman Prado. Tetap stay, teman Prado, di sore ceria.

seputaran entertain ya, akan dihadirkan untuk kamu teman berdua. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya. Dimana Forever buka konser hari kedua ya dengan meriah teman berdua. Grup Forever ya membuka konser hari kedua di Indonesia Arena Jakarta ya pada hari Jumat kemarin ya 29 Mei dengan meriah. Forever membawakan lagu pertama yaitu I'll Wish ya, Be My Bro ya, sampai lagu ketiga dengan present yang megah ya teman berdua. Jerry Van ya, Vanessa Wu, Vic Chow ya bersama Asinta tampil ya diiringi dengan back dance dan leisure ya yang memeriah. Vanessa Wu menanyakan ya para penonton dengan semangat teman berdua. Kemudian Jerian pun ya mengungkapkan kerinduannya pada fans di Jakarta ya. Menurutnya aku sangat merindukan ya kalian, ucapnya teman produa. Lagu ini memiliki maksud kami lagu ini milik F4 dari album Fantasi ya 2002. Lagu ini bertema persahabatan dan seringkali dianggap ya sebagai lagu tentang dukungan antar sahabat ya. Konser ini berdurasi hampir 3 jam ya. Mereka membawakan sekitar 40 lagu legendaris mereka termasuk As For More ya dan Meteor Rain teman peradua. Untuk diketahui konser reuni F4 yang bertajuk Forever is World House di Jakarta digelar ya selama 3 hari ya, mulai tanggal 28, 29 dan 30 Mei kemarin ya. Rangkaian tujuan tur dunia ini berlangsung mega di Indonesia Arena Kompleks GBK Senayan Jakarta Pusat ya. Aduh, pastinya seru ya yang nonton secara langsung ada Forever ya atau F4 ya. Ini apalagi ya penyanyi-penyanyinya ini sangat legendaris ya. Aduh, pastinya seru ya teman berdua. Oke, teman berdua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Dan jangan kamu kemana-mana ya, kita masih di Sore Ceria tentunya.

Mampradua. Pengaruh mode K-pop ya mulai berkembang sejak 2000-an ya, ketika industri ini mengeksplorasi gaya yang unik dan kreatif ya. Pada masa awal ya, tampilannya cenderung cerah ya, futuristik dan ekstrik ya, sebagai bentuk ekspresi budaya Korea modern ya. Seiring peningkatan popularitas K-pop secara global ya, gaya fashion ya ikut dikenal luas melalui media sosial dan internet ya. Penggemar di berbagai negara ya mulai meniru penampilan idola sehingga membutuhkan membentuk komunitas fashion K-pop ya yang terus berkembang ya. Puncaknya terjadi saat grup seperti BTS ya, Blackpink ya, dan EXO meraih ya kesuksesan besar di kancah internasional dunia ya. Kolaborasi dengan brand fashion ya ternama turut memperkuat pengaruh K-pop sebagai salah satu tren mode global saat ini ya, teman Pradua. Gaya busana idola Korea Selatan ini suksesnya menjadi kiblat ya baru bagi para pencinta fashion dunia ya. Tidak hanya jadi inspirasi, ini beberapa pengaruh K-pop ya terhadap fashion melansir dari berbagai sumber, teman Pradua. Yang pertama ada inspirasi outfit ya, gaya unik dari dan inovasi K-pop ya kini menjadi inspirasi banyak penggemar mode di berbagai negara dunia ya. Dari busana panggung hingga pakaian sehari-hari, pengaruhnya terlihat jelas ya dalam berbagai aspek gaya hidup modern saat ini, teman Pradua. Yang berikut ada branding mode ya, kolaborasi merek fashion internasional dengan idol K-pop yang membantu membawa gaya Korea semakin dikenal di panggung global dunia ya. Banyak brand besar ya bekerja sama dengan idol K-pop untuk merilis seleksi pakaian dan aksesoris bergaya khas mereka, teman Pradua. Kemudian yang ketiga, media sosial ya. Popularitas K-pop di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok yang memperluas jangkauan mode mereka secara global ya. Konten foto dan video para idol menampilkan ya gaya pakaian trendy yang menginspirasi penggemar fashion ya di seluruh dunia, teman Pradua. Kemudian yang berikut ada event ya, fashion dan festival musik ya. Kehadiran idol K-pop di acara mode dan festival musik internasional ya memperkuat pengaruh ya mereka di industri fashion global ya. Penampilan ini kerap merah ya, dan panggung utama sering menjadi sorotan yang mengunggah mereka sebagai akun model dunia ya, teman Pradua. Secara keseluruhan, mode K-pop berkembang menjadi fenomena global yang mempengaruhi gaya pakaian banyak orang dunia ya. Pengaruhnya terus-menerus meluas ya melalui musik, media sosial, dan industri fashion yang salingnya terhubung erat saat ini, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah di mana ada tidak hanya jadi inspirasi ya, ada beberapa pengaruh ya K-pop terhadap fashion dan sangat berpengaruh ya sejak 2000-an ya sudah ditampilkan ya berbagai gaya unik ya dari K-pop atau idol K-pop sendiri ya. Dan pastinya ya yang suka-suka film Korea pastinya ya ini menjadi inspirasi juga ya, terutama untuk para fansnya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Duna hadirkan untuk kamu. Dan tentunya dengan harapan ya informasi, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17 ya lewat 18 menit waktu Indonesia Timur, itu tandanya juga ya kita akan mengakhiri kita perjumpaan kita ya untuk program Sore Ceria kita juga, teman Pradua.
Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di dari pukul 11 tadi ya hingga pukul 17 lewat 18 menit, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman berdua. Akhirnya saya Dona Tamahose ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, karena nantinya di pukul 17 ya lewat 29 menit kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya ya. Dan juga nantinya kamu akan ditemani sama Wafa Alfa Rizki di program Jaga Malam tentunya teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

dan masih yang didirikan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Satuan Reskrim Polres Merauke mengungkap kasus pengeroyokan yang menyebabkan dua warga meninggal dunia di Kampung Sumber Harapan Jalur 3, Distrik Tanah Miring. Tiga pelaku telah diamankan terkait peristiwa tersebut. Kejadian berawal saat berlangsungnya acara warga pada hari Kamis 14 Mei 2026. Dua kelompok warga terlibat cekcok dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Cekcok tersebut berujung pada penganiayaan yang merenggut nyawa dua korban. KBO Satreskrim Polres Merauke, Ibda Akbar RS, menjelaskan kronologi penangkapan para pelaku. Ibda Akbar mengatakan pihaknya langsung melakukan pengejaran setelah menerima laporan dari warga dan berhasil mengamankan tiga tersangka pada hari yang sama di gudang arang. Korban meninggal dunia berinisial YPK dengan usia 33 tahun dan FW alias SK berusia 22 tahun. Korban YPK mengalami luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta luka pada kedua tangan. Sementara korban FW mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri. Barang bukti yang digunakan pelaku berupa parang, pisau, dan pecahan kaca ditemukan di tempat kejadian perkara. Tersangka pertama berinisial AD dengan usia 33 tahun diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2019. Dua tersangka lainnya, yaitu SD dengan usia 25 tahun dan MW dengan usia 21 tahun. Setelah itu menyerahkan diri setelah penangkapan tersangka pertama. Para pelaku dijerat pasal 262 ayat 4 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut.

Kita ke info berikutnya. Musisi lokal Papua Selatan menilai minimnya ruang tampil masih menjadi tantangan utama bagi perkembangan grup musik di Merauke. Kondisi tersebut disampaikan dalam program tamu kita Pro 2 RRI Merauke bersama personel grup musik Bersuara Band. Keyboardis Bersuara Band, Ferdi Warayaan, mengatakan banyak grup musik di Merauke yang memiliki kemampuan bermusik namun belum mendapatkan panggung yang cukup untuk menampilkan karya mereka. Menurutnya kondisi tersebut membuat sejumlah grup musik sempat vakum dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan festival band tingkat Papua Selatan yang digelar baru-baru ini membuktikan antusiasme musisi lokal masih sangat tinggi. Ferdi Warayaan menyebut festival tersebut diikuti hingga 17 grup band dari berbagai daerah di Papua Selatan. Ia mengapresiasi pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah memberikan ruang bagi musisi lokal untuk kembali berkarya. Selain persoalan panggung, Ferdi juga menyoroti kesejahteraan musisi kafe di Merauke yang dinilai masih tertinggal dibanding kota lain di Papua. Menurutnya, honor pemain musik di Merauke masih jauh di bawah standar kota besar seperti Jayapura. Ia berharap keberadaan Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan dapat menjadi wadah memperjuangkan kesejahteraan para pelaku musik lokal. Ferdi juga mengajak generasi muda untuk terus belajar musik dan tidak takut mencoba tampil di depan publik. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamangku, Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah per kilogramnya kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000. Sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp25.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu per kilogramnya Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

0: Presidente Anugerah Terindah. Dan untuk anak-anakku yang belum dikasih kesempatan, jangan patah semangat. Kalian semua hari ini 23 anak-anak ini adalah anak-anak terbaik, anak-anak yang
1: terbaik. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. Teman terbaik.

0: era sekarang, anak-anak muda tidak pernah melepaskan pandangan dan tangannya dari gawai mereka. Informasi media sosial selalu jadi topik yang hangat dalam perkumpulan mereka. Di sekolah, notifikasi gawai berbunyi lebih cepat dari bel sekolah. Satu pesan di grup kelas, notifikasi yang bisa jadi awal dari tawa canda atau malah salah paham. Kalian udah baca pengumuman belum? Besok tuh ada vaksin TBC sama pemeriksaan TBC di sekolah. Nih, katanya di internet, vaksin TBC tuh bikin demam 3 hari. Terus pemeriksaannya serem banget.
1: Hah? Vaksin? Seriusan ini? Jarumnya gede gak sih?
2: Tunggu deh, Dio. Itu sumber kamu dari mana dulu? Lihat di mana?
0: Ya, dari thread di Twitter sama story orang lah. Valid ini, story teman aku yang baru aja diposting. Ya pasti dia udah ngalamin deh disuntik duluan.
1: Serius? Takut, aku besok izin sakit aja deh.
2: Belum tentu bener sih itu. Bisa aja itu berlebihan atau sumbernya gak kredibel yang kamu lihat di thread.
0: Ah, so tau kamu Bim. Ayo lo Rani, besok divaksin. Terus langsung sakit lo.
1: Bima, kamu batuk dari tadi.
2: Ah, ini mah biasa. Masuk angin, kecapean aja. Minum air es terus aku.
0: Masuk angin tiap hari. Itu anginnya yang ngekos di paru-paru kamu kali. tapi jangan-jangan.
2: Weh, iyo, jangan doain yang aneh-aneh.
0: Serius nih, ada yang bilang pemeriksaan TBC tuh ngeri. Jarumnya besar, suntikannya sakit. Sampai diperiksa lagi paru-parunya, harus ini itu juga, ribet.
1: Ih, aku jadi makin takut deh. Kenapa sih harus di sekolah segala?
2: Justru, karena kita anak-anak muda di sekolah, Ran. Biar gampang dicek, dan sama-sama dicek juga.
0: Keesokan harinya, sekolah tetap berjalan seperti biasa. Termasuk satu program penting untuk kesehatan siswa.
3: Tenang ya adik-adik, vaksin dan pemeriksaan TBC ini aman kok. Tujuannya supaya kita bisa mencegah dan mendeteksi TBC sejak dini.
1: Kak, bener gak sih kalau vaksinnya bikin sakit lama? Kayak demam beberapa hari gitu.
3: Efeknya ringan dan sementara aja kok Rani. Justru jauh lebih aman dibanding resiko TBC yang ternyata enggak terdeteksi, iya kan?
0: Berarti kata thread dan story orang-orang di grup itu hoax dong.
3: Makanya Dio, sebelum percaya, kamu harus cek dulu kebenarannya. Bisa tanya langsung ke nakes yang kamu kenal atau langsung ke dokter, biar enggak kemakan hoax di grup. Bima, kamu sering batuk?
2: Iya kak, udah lebih dari 2 minggu ini. Batuknya mengganggu, sampai dada saya sakit.
3: Tahu gak dek, pemeriksaan di sekolah seperti ini tuh justru pemeriksaan yang penting buat kamu dan teman-teman yang lain. Jadi ketahuan kalau memang ada hal-hal yang mengarah ke arah TBC. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat jaga kesehatan kamu dan teman-temanmu. Ini karena kamu batuknya sudah lumayan lama, saya rujuk untuk diperiksa lebih lanjut di puskesmas ya Bima. Kamu gak perlu takut dan khawatir, biar kamu sembuh.
2: Baik kak, dari sekolah saya segerakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
1: Aku beneran takut karena kemakan hoax berita kemarin. Tapi bener juga ya kak, pemeriksaan TBC di sekolah bikin kita jadi aware sama kesehatan kita, khususnya paru-paru. Ngelihat Bima diperiksa, aku jadi gak takut lagi deh kalau harus vaksin TBC di sekolah.
0: Iya, aku juga. Kebanyakan nonton story orang, dengerin kata orang juga.
3: Betul deh, kamu gak perlu takut lagi ya.
2: Gak apa-apa guys, setidaknya sekarang aku tahu dan aku bisa dapat jawaban dari petugas kesehatan tentang batuku ini dan gak nebak-nebak sendiri.
4: Adik-adik semua, jadi program pemeriksaan dan vaksin TBC dari puskesmas kami akan berkelanjutan ya. Dan pastinya ada juga program cek kesehatan gratis. Ini semua dari pemerintah loh, dan gratis. Jadi jangan takut kalau ada vaksin TBC di sekolah. Ini juga kan demi kesehatan kamu-kamu semua, generasi penerus bangsa Indonesia. Ingat ya adik-adik, sehat itu investasi paling berharga.
5: Oke kak, aku janji next time akan share fakta tentang kesehatan yang valid, bukan hoax.
1: Deal ya Dio. Awas aja sampai kamu nakut-nakutin kita lagi tentang vaksin di grup. Sekarang, grup kelas kita upgrade ya.
5: Oke.
0: Di tengah ramainya notifikasi dan informasi, satu hal yang pasti, kesehatan bukan bahan bercandaan. Dan kebenaran tidak datang dari hoax. Karena peduli itu dimulai dari berani tahu. Dan sehat itu tanggung jawab kita bersama. Demikianlah drama radio Hoax di grup kelas dengan didukung pemain. Dimas sebagai Dio, Navi sebagai Rani, Lutfi sebagai Bima, petugas kesehatan oleh El Haiza, narator oleh Ananta Setiadi, teknik rekaman oleh Imade, penyunting suara oleh Aden, dan pengarah adegan oleh Ananta Setiadi. Sekian dan sampai jumpa dalam cerita yang lain.

0: 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat.
4: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
3: Komedi on the radio.

0: 2020 ini banyak yang pengen nikah, pengen nggak jomblo lagi. Kalau saya tuh beda. Kalau saya tuh pengen di rumah saya tuh tidak ada tikus. Karena di rumah saya tuh banyak tikus. Itu kalau kita simpan makanan dimakan tikus. Kayak kemarin saya goreng telur dimakan tikus. Tapi saya bilang nggak apa-apa lah, mungkin rezekinya tikus kan. Akhirnya saya goreng kembali. Tapi kali ini saya tambahkan cabai biar tidak dimakan tikus. Goreng, saya taruh di atas meja. Saya tinggal pas balik, ya ampun, dimakan tikus. Pas saya cek di luar tikusnya. Bos, ini level berapa bos? Pedisan juga. Saya Ari, Stand Up in the World. Okay, terima kasih.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas Stand Up Indo Merauke.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Yuk jaga malam bareng

0: Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Dari sejarah diketahui Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah Belanda. Asal mula nama Merauke sebenarnya berasal dari sebuah kesalahpahaman yang dilakukan oleh para pendatang pertama. Ketika para pendatang menanyakan kepada penduduk asli apa nama sebuah perkampungan, mereka menjawab Merauke, yang sebenarnya berarti itu Sungai Maro. Orang Marin berpikir bahwa Sungai Maro yang lebarnya 500 meter lebih penting dari nama area tempat sebuah hutan, yaitu Gandin. Penduduk asli Papua sendiri menyebut area tempat kampung tersebut dengan nama Air Masuk.
1: Komedi on the Radio
2: FM 96.8 Pro 2 Merauke, Teman Terbaik Kami.

0: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
1: Saya ini sangat suka kopi ya, tapi saya tidak suka kopi yang pada umumnya orang suka, kayak Vietnam Drip, Cafe Latte. Saya tuh lebih suka kopi yang lebih lokal, kayak kopi rusa. Kopinya saya minum, rusanya saya lepas. Soalnya terlalu banyak pemburuan-pemburuan liar yang ada di Kota Merauke. Saya Budi Putra dari Stand Up Indo Merauke.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Tahukah kamu, selain keberadaan Danau Rawa Biru, satu lagi yang unik dari Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke adalah keberadaan Bumi atau yang sering disebut sebagai rumah rayap yang dibangun oleh musamus atau rayap. Sarang-sarang rayap ini banyak kita jumpai di sepanjang jalan Trans-Irian dari Kampung Wasur sampai Sota. Bagi masyarakat Merauke, rayap inilah yang disebut dengan musamus. Kamu dapat melihat ratusan bumi atau rumah rayap yang merupakan istana yang dibangun oleh koloni rayap menggunakan bahan dasar tanah, rumput kering yang dikenal dengan sebutan kororou oleh masyarakat lokal dan air liur sebagai perekatnya. Istimewanya adalah rancangan ventilasinya yang berupa lorong-lorong sehingga membuat semut terlindungi dari air hujan. Selain itu, desainnya yang seperti candi seolah berusaha mengatur jumlah cahaya dan udara yang bisa masuk ke dalam arsitektur alam ini. Merupakan suatu keajaiban alam di mana koloni rayap ini dapat membangun rumahnya yang merupakan arsitektur alam yang dibuat oleh para koloni rayap yang tingginya dapat mencapai 3-5 meter. Bumi hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu di dunia, seperti di Afrika, di sebagian Australia, dan di Indonesia. Satu-satunya hanya ada di Merauke. Selain di Taman Nasional Wasur, Bumi Sai juga kamu dapat temukan di Kampung Salor, Distrik Kurik. Di situ kamu dapat melihat hamparan savana yang ditumbuhi oleh tumbuhan pakis dan bumi yang berjajar dengan rapi.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Kita orang Timur itu identik dengan mabuk. Yang saya heran kalau mabuk itu pasti selalu dibangga-banggain. Bahkan sampai diciptain lagu, dibuat lagu. Ada tuh lagunya kayak gini.

0: biar mau tapi kagak.
1: Menurut saya lagu ini bikin jengkel ya, jengkel. Jengkel sekali, lagunya itu ngajak mabuk gitu. Ngajak mabuk, tapi tidak kasih tahu tempatnya di mana gitu. Ya, saya Rostori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
2: Comedy on the Radio.
3: FM 96.8 Pro 2 Merauke. Teman terbaik kami.
4: Yuk

kamu, di Kabupaten Merauke terdapat sebuah patung, yaitu patung Gerbang Hati Kudus Yesus yang letaknya di Kompleks Bandara Mopah Merauke. Patung tersebut diberkati dan diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2011. Tanggal itu dipilih untuk memperingati peristiwa penting, yaitu pembaptisan pertama putri asli Papua, yaitu suku Marin, yang bernama Clara Sukai 106 tahun yang lalu. Maka tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai tanggal lahirnya atau masuknya Gereja Katolik di Merauke. Bertepatan dengan peringatan 106 tahun agama Katolik masuk di Tanah Animha Merauke, Papua pada saat itu, patung Hati Kudus Yesus yang terletak di sekitar kawasan Bandara Mopah Merauke tersebut diresmikan oleh Bupati Merauke tepat pada hari Minggu. Perayaan syukur, pemberkatan, dan peresmian yang mengangkat tema Semoga Hati Kudus Yesus Dicintai di Mana-Mana itu dihadiri oleh segenap unsur Muspida Kabupaten Merauke, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ribuan umat Katolik sekota Merauke.

0: Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Dari sejarah diketahui Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah Belanda. Asal mula nama Merauke sebenarnya berasal dari sebuah kesalahpahaman yang dilakukan oleh para pendatang pertama. Ketika para pendatang menanyakan kepada penduduk asli apa nama sebuah perkampungan, mereka menjawab Merauke, yang sebenarnya berarti itu Sungai Maro. Orang Marin berpikir bahwa Sungai Maro yang lebarnya 500 meter lebih penting dari nama area tempat sebuah hutan, yaitu Gandin. Penduduk asli Papua sendiri menyebut area tempat kampung tersebut dengan nama Air Masuk.
1: Komedi on the Radio
2: FM 96.8 Pro 2 Merauke, teman terbaik kami.

0: Teman-teman, di malam hari ini seperti biasa satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak gitu juga. Gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya.
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, saya kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar.
1: Benar.
0: Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yogi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja ngerilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MNC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo.
1: Kedengaran.
0: Aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apa ya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, itu dia
1: pertanyaannya.
2: Olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, okay.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
3: Okay. Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
3: Iya, suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
1: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh apa
2: maksudnya? Di Bandung.
1: Oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie, itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak
1: gak apa-apa.
2: Promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah,
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
0: Iya, bener-bener.
1: Oke,
0: kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Namanya bilang, ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh kayaknya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Yeah.
2: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti sama.
2: Pedal badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
3: Aku
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oh, yeah. Oke.
1: Okay. Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri dulu deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Iya. Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Bener, bener, bener.
1: Tiba-tiba udah jadi, ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu, ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang. Kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya. Aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia.
1: Harusnya nampilin cerita ya. Harus ditodong saya.
3: Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
2: Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya, iya, iya. Soalnya tuh Tuan Tuan tuh kayak dating show gitu.
1: Iya, iya, iya. Wow. Oh, Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya, iya, iya. Sama adik gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia yang nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby, langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yo.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua.
3: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay.
3: Karena budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini,
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
0: Nah. Yeah.
4: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya, ketemu sama Shorel ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
2: bikin lagu.
4: Udah pernah bikin lagu bareng sama Shorel. Iya.
0: Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
2: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju gak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju gak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
2: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
2: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
2: Udah
1: ada ya? Sudah ada di channelnya
2: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
2: Ya betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga.

0: Wow.
1: Berarti ini surprise.
2: Intro
0: aja ya.
1: Oh. Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul. Bulan depan.
1: Tahun ini.
2: Hah?
0: Ya.
1: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
1: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
1: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya?
0: Kita lagi.
2: Iya, yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu, gak ikutan gue.
1: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main game.
1: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
1: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
1: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
1: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
1: Manja
0: adalah.
1: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Aiy, boleh.
1: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan, misalnya ya.
0: Contohnya
1: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu nggak boleh jawab kereta, nggak boleh.
2: Kereta
1: tapi jawabnya
2: api.
0: Itu.
1: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya.
1: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
1: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Pertanyaan rebutan.
0: Cepet-cepetan okay. Aja.
1: Boleh. Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Ini benar ditagih ya.
1: Benar. Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
1: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh
1: mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
1: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Mobil ya.
1: Aduh, Adamil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
2: pelangi.
1: Siapa dia?
0: Bareng lagi.
2: Kalian cari kalau kita nggak bisa jawab,
1: yeah.
2: Poin kalian.
1: Oh gitu. Oh, yeah.
2: Okay.
1: Kita diatur ya.
2: Nanti kita satu ya.
0: Oke, satu. Satu boleh.
1: Wah, gue tadi salah nih pertanyaan gue pengapal. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
1: Mochi melayang.
2: Lanjut.
1: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan Bio deh.
1: Ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
1: Ini lagu apa?
2: Lampu kuning Juicy Lucy.
1: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mananya lampunya. Benar.
2: Lampu kagak. Bisa sih.
0: Lampu kagak.
1: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
1: Gampang banget ini.
0: Ah,
1: ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak. Iya.
0: Yang susah dong. Yang susah.
1: Aduh.
0: Sin 30 kos.
2: Matematika
1: ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: itu soundnya Inferno.
1: Kalau lagi nge-gym atau pilates. Wow. Oh,
0: setuju ya.
2: Lagi hot mat.
1: Iya. Hot mat lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit
2: yang ready sweat. Itu ya.
0: Oke. Itu dia ya. Bener, jadi kalau misalnya bener. Lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
3: Ya,
0: seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
1: Jakarta.
0: Jakarta
3: juga ya.
0: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
1: 50%
0: ya.
3: 50%. Alright.
0: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main ke 99. Oke, okay. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
3: Yes, benar.
0: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
1: Starby Official.
3: Starby Official ya. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
3: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
0: Oke. Ayo menemani lagi Annabelle?
4: Udah cukup
0: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
4: Laki-laki pegang omongannya ya.
1: Nanti malam kita udah mulai lapar.
0: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
3: Alright, sekali lagi terima kasih Sarmi dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
0: Bener.
3: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Sarmi di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
3: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
0: Angga juga pamit.
3: Dan Sarmi juga pamit.
0: Bye-bye.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Buasan, jangan bilang-bilang ya. Ini ada amplop isi sejumlah uang. Tolong bagi ke teman-teman arisannya Bu Hasan. Tapi jangan lupa, nanti pilih saya ya.
2: Pak, kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak tidak layak kami pilih, gimana? Gak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
3: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya nggak jadi aja.
2: Walah, piye toki.
4: Nah, ini baru keren. Berani tolak money politics.

malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Nana, sabunok ni haga di papay babayhin nono yo. At siya sen ni nami di kiri, kitang yapay lo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Pasti, ibu santo din eh. Ibat aja rin dari tadi.
0: Itu lo bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satunya. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

FM.

0: Eh, abang dari mana? Kok baru pulang?
1: Iya, tadi abang mampir di rumah mama.
0: Pantaslah lama. Apa abang makan sekarang?
1: Iyalah. Sebenarnya, abang mau bicara sesuatu sama kamu.
0: Udah, abang makanlah dulu. Hal lain nantilah kita bahas.
1: Baiklah.
0: Oh iya bang, aku mau ke pasar dulu pagi ini. Nanti tidak dapat ikan segar lagi.
1: Apa sebaiknya aku aja yang ngantar?
0: Tidak usah, aku bisa bawa motor.
1: Ya udah, kamu hati-hati ya.
2: Radio, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik kali lah abang dengar radio itu.
1: Iya nih, kangen masa-masa muda dulu.
0: Kita kan kenalannya di acara radio kan bang.
1: Oh iya ya. Ya udah, sini duduk di samping abang.
0: Romantisnya.
1: Ada yang mau abang omongin?
0: Wah, kelihatannya serius amat nih.
1: Ya, begitulah.
0: Ada apa sih, Bang?
1: Begini loh, Dek. Sebentar, abang matikan radio dulu.
0: Aduh, ada apa sih, Bang? Jadi kepo aku.
1: Begini, Dek. Beberapa hari ini kan, mama di kampung sakit. Apa salahnya kita bawa mama ke sini? Bagaimana?
0: Itu kan mama kamu, Bang. Aku juga ada mama loh yang membutuhkan perhatian aku.
1: Mama kita, Dek. Jangan ada kalimat mamaku dan mama kamu.
0: Tapi kan, Bang, menantu itu gak wajib loh merawat mertuanya.
1: Dari mana kamu mendapatkan ilmu itu, Dek? Jangan asal bicara.
0: Teman-temanku semua mengatakan hal demikian loh, Bang. Kalau menantu itu gak ada tanggung jawabnya untuk merawat mertuanya gitu.
1: Kamu disesatkan oleh mereka.
0: Lah kok disesatkan sih bang? Abang bicara apa sih? Sesat-sesat.
1: Aku seperti ini karena mamaku. Aku juga bisa jadi suamimu itu karena restu dari mamaku. Kok bisa kamu bicara kalau menantu gak wajib merawat mertuanya?
0: Iyalah bang.
1: Dengarkan aku dulu. Kita ini posisinya sama-sama menantu. Kamu menantu dari pihak keluargaku dan aku menantu dari pihak keluargamu.
0: Bang, bukan maksudku tidak menghormati orang tuamu. Ini hanyalah masalah kewajiban kan?
1: Aku tanya balik ke kamu. Kalau suatu saat nanti orang tuamu sakit-sakitan dan di saat itu kamu tidak bisa merawatnya. Nah, aku tanya balik, siapa yang akan merawat mereka? Siapa yang angkat mereka ke kursi roda, ke tempat tidur, atau sekedar membawa mereka jalan-jalan? Pasti aku juga kan, menantu ini kan?
0: Iya bang, aku mengerti.
1: Sebentar, kamu mau kemana?
0: Aku mau tidur. Aku harus bangun lebih awal karena ada rapat di sekolah anak-anak besok.
1: Tapi aku belum selesai bicara.
0: Sudahlah bang, kan besok bisa dibicarakan lagi. Kok harus malam ini sih?

0: Apa jadi kamu ikut rapat di sekolah? Apa aku antar?
1: Tidak usah lah bang. Sebenarnya hari ini tidak ada rapat.
0: Kenapa? Apa kamu baik-baik saja?
1: Maafkan sikapku dan bicaraku semalam ya bang. Abang mau minum teh?
0: Tidak usah. Kamu di sini aja.
1: Aku minta maaf ya bang atas sikapku semalam. Kayaknya aku gak sopan deh.
0: Abang juga minta maaf kalau abang sangatlah egois sama kamu.
1: Abang tidak salah. Mungkin aku yang kurang dewasa kali ya.
0: Abang bicara itu semalam ada rasa takut. Kita juga punya anak laki-laki dan perempuan. Suatu hari anak kita akan mengalami dan menjalani apa yang kita jalani sekarang ini.
1: Iya bang, sekarang aku sudah mengerti.
0: Kalau anak kita menikah dan berada di posisi tidak bisa merawatmu karena sakit, apa kamu tidak berharap agar menantumu yang akan merawatmu?
1: Iya sih.
0: Ya, karena kita tidak bisa merawat diri kita sendiri saat sakit. Aku juga tidak mau kamu mikir sesuatu hal yang salah dengan apa yang kamu dengar di luar sana. Perkataan orang yang menyesatkan keluarga kita atau kamu menonton film-film yang jelas-jelas tidak berfaedah, sampai-sampai kamu tidak mau berpikir hal baik pada mertuamu. Karena menikah itu bukan menyatukan nama di buku nikah saja. Menikah itu menyatukan kedua manusia menjadi satu, yang berarti tanggung jawab kita pikul bersama.
1: Iya.
0: Orang tuaku adalah orang tuamu juga kan, dan orang tuamu adalah orang tuaku juga. Jadi sudah tidak ada lagi keluargaku dan keluargamu, yang ada hanyalah keluarga kita.
1: Iya bang, kamu benar.
0: Gak ada lagi menantu, tapi kita anak bagi mereka, orang tua kita bersama.
1: Aku minta maaf ya bang, aku mengerti sekarang. Karena aku juga nanti akan menjadi mertua bagi menantuku, dan aku berharap mereka mengasihiku dan juga menyayangiku.
0: Ya syukurlah kalau kamu sudah mengerti sekarang. Ayo kita sarapan.
1: Iya bang. Lalu kapan kita akan jemput mama bang?
0: Lusa nanti sayang. Makasih ya sayang.
1: Dengan senang hati bang. Ayo kita sarapan.
0: Ayo.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM
3: sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: Gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilapur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai kotoran. Demikianlah pula kalian. Dari sebelah luar nampak yang benar, tetapi sebelah dalam penuh dengan kemunafikan dan kejahatan. Tuhan lebih melihat kemurnian hati daripada penampilan lahiriah. Oleh karena itu, Tuhan tidak suka jika kita berlaku munafik." Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena perilaku mereka yang munafik. Mereka ibarat kuburan yang di luarnya begitu bersih dan indah, akan tetapi di bagian dalamnya penuh dengan tulang dan kotoran, belatung dan penyakit. Lihat dan hitunglah dalam keluarga, dalam kehidupan suami istri, berapa kali kita telah bersikap munafik di hadapan suami, di hadapan istri, dan juga di hadapan anak-anak kita.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa

0: Rita lele kaya cah petok wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus...

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Bawaslu Provinsi Papua Selatan menggelar sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Universitas Musamus Merauke. Kegiatan yang berlangsung pada 3 Juni 2026 ini diikuti puluhan mahasiswa. PLT Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Musamus Merauke, Dr. AP Eduardus Motorbongs MSc dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindakan lanjut dari PKS antara pihak UNMUS dan Bawaslu. Ia menjelaskan bahwa kerjasama dengan Bawaslu tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi harus ada implementasi nyata. Pihak kampus menyambut baik kegiatan ini karena mahasiswa sebagai pemilih pemula perlu memahami cara mengawasi dan melaporkan pelanggaran. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani di Swiss Bell Hotel Merauke. Menurutnya, kegiatan ini harusnya diikuti seluruh mahasiswa FISIP UNMUS, tetapi terkendala efisiensi anggaran. Para mahasiswa diharapkan mampu memahami tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu dan melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam melaksanakan pemilu mendatang. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Pengumuman kelulusan siswa kelas 9 SMP YPPK Santo Sikito Kimam berlangsung meriah pada Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen pelepasan siswa setelah melaksanakan ujian akhir sekolah 2 pekan lalu. Kepala SMP YPPK Santo Sikito Kimam, Suster Sonta Sinaga mengatakan, selain menerima surat kelulusan, para peserta didik juga memamerkan kemampuan seni mereka. Acara perpisahan tersebut diisi dengan berbagai hiburan menari dari para murid. Siswa menampilkan pembaca puisi untuk guru dan kegiatan pembalasan pantun. Pantun yang dibawakan bercerita tentang cara belajar mereka selama 3 tahun terakhir. Kegiatan ini tidak hanya sekedar penyerahan ijazah kepada para siswa. Momen ini juga menjadi wadah pihak sekolah untuk mengetahui kemampuan literasi dan numerasi anak-anak tersebut. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penetapan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp19.000 hingga Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp25.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700 dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, kita mampu jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di pagi hari ini edisi tanggal 4 Juni ya 2026, tentunya yang bakal temanin kalian semua teman Pro 2 hingga pukul 11 nanti. Dan tadi kita sudah kita bersama ada info Pro 2 di pukul 6 dan di pukul 6 lewat 30 menit ya, sudah lewat 2 menit nih teman Pro 2. Bakal Lona hadirkan juga ya buat kamu, yaitu beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 4 Juni ya teman Pro 2, kira-kira peristiwa apa saja nih ya yang terjadi di tanggal 4 Juni ya teman Pro 2. Yuk kita simak sama-sama ya. Tanggal 4 Juni ya diperingati sebagai Hari Anak Korban Perang ya. Hari Anak Korban Perang ya ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB jatuh setiap tanggal 4 Juni ya. Anak-anak merupakan korban paling rentan ya saat terjadi perang. Mereka dipaksa ikut ya berperang menjadi korban pembunuhan, kekerasan seksual, dan penculikan teman Pradua. Pada tanggal 19 Agustus, PBB mengadakan sesi khusus yang membahas masalah di Palestina karena banyak anak-anak di Palestina dan Lebanon ya yang menjadi korban agresi militer Israel teman Pro 2. Atas dasar inilah ditetapkan adanya peringatan anak korban perang ya teman Pro 2. Peringatan Hari Anak Korban penting ya, menjadi momen penting untuk mengakui rasa sakit yang dialami oleh anak-anak korban kekerasan perang ya teman Pro 2.

hak-hak anak di seluruh dunia. PBB dipandu oleh Konvensi Hak Anak ya. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian hak asasi manusia internasional yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah ya, teman peradua. Kemudian tanggal 4 Juni juga ya diperingati sebagai Hari Permainan Meja Internasional ya teman peradua. Permainan meja tertua yang hampir tetap sama adalah permainan yang sangat mirip ya dengan backgammon atau permainan 12 tanda ya. Permainan 12 tanda dimainkan selama Kekaisaran Romawi, teman peradua. Pada tahun 1903 ya, salah satu desainer permainan papan pertama di Amerika Serikat menciptakan permainan Delon ya, di mana para pemain berkeliling papan bermain dan memberi properti ya teman peradua. Pada tahun 1935 ia menjual permainannya kepada Packer ya, dan sejak saat itu dikenal dengan nama Monopoly. Salah satu cara merayakan Hari Permainan Meja Internasional adalah dengan memainkan permainan favorit bersama teman-teman ataupun orang-orang terdekat kamu ya. Kemudian tanggal 4 Juni juga ya diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Tonga. Kerajaan Tonga adalah negara Polinesia yang terbentuk negara kepulauan yang terdiri dari 177 pulau dengan luas keseluruhan pulau sekitar 750 km persegi ya teman peradua.

Tonga menjadi sebuah negara persemakmuran dari Inggris ya pada pada 18 Mei 1900 ya. Berdasarkan traktat persahabatan ya, status ini berakhir pada 4 Juni 1970 ketika Tonga mempromosikan kemerdekaannya, teman-teman.

berdiri ya sejak tahun 1901 dan ditutup pada tahun 2006, Taman Pradua. Oke, Taman Pradua itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 4 Juni ya. Tentunya memberikan kita ya untuk mengingatkan kembali ya beberapa peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau ya, Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, dan juga buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun ya di tanggal 4 Juni ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu ya. Panjang umur dan tentunya sehat-sehat dan selalu ya dipermudahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Oke, Taman Pradua, itulah tadi ya informasi seputaran peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan akan ada beberapa hiburan lagu-lagu dan kita akan jumpa lagi di pukul 7 tentunya dengan info-info menarik ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu ya, nantinya menemani kamu di pagi hari ini, Taman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih di Sepada, dan jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua Merauke, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

mau menemani kamu di harinya kamu ya. Iya, di hari Kamis teman berdoa. Dan tentunya kita di info yang pertama, di mana ada potret menakjubkan ya, Desa Kuno Besalu ya, seperti masuk mesin waktu. Melangkah di atas jembatan batu berusia ratusan tahun ini rasanya seperti menembus lorong waktu menuju abad pertengahan ya. Desa yang telah berdiri sejak lebih dari 1000 tahun lalu ini masih mempertahankan pesona sejarahnya ya. Mulai dari jembatan berbenteng ya, bangunan kuno hingga jejak warisan Yahudi dan Katolik yang masih bisa ditemukan hingga hari ini teman peradua. Di balik setiap sudutnya, Besalu menyimpan kisah tentang perang, banjir, kejayaan, dan kehidupan yang terus berlanjut ya selama berabad-abad. Tidak heran ya jika desa kecil di Catalonia ini ya terasa seperti halaman-halaman dongeng yang hidup, teman produa. Yuk kita simak sama-sama ya, teman produa. Yang pertama ada mikveh ya, tempat ritual pemandian komunitas Yahudi di Besalu ya, biasanya dilakukan saat akan melepas masa lajang, teman produa. Kemudian desa Besalu tidak terlalu besar ya, luasnya hanya 4,9 km persegi ya, jembatan dengan kolom-kolom ya yang mengangkangi ya sungai fluvianya teman peradua, yang sangat terkenal nih teman peradua ini perlu ya. Iya, kalau punya dana lebih ya, ini kamu boleh jalan-jalan ya teman peradua. Kemudian ada potret lama jembatan ikonik Desa Besalu ya. Kapan asal usulnya ya tidak diketahui ya, tapi dokumen pertama yang mencatat sejarahnya ada di tahun 1075 Masehi, teman peradua.

Lantai ya, dengan ciri khas balkon di setiap lantainya, teman peradua. Kemudian sebagian besar bangunan di desa ini beralih fungsi ya sebagai toko-toko souvenir ya, dengan pernak-pernik yang menarik ya, teman peradua. Kemudian ada sebuah kafe didirikan di bangunan tua yang menjadi pusat komunitas Yahudi di desa ini ya, teman peradua. Kemudian ada simbol ya yang menandai komunitas Yahudi di desa Besalu ya. Di dekat simbol ini masih ada pemandian tua ya untuk ritual yang dikenal dengan sebutan mikve ya, teman peradua. Kemudian papan ini menjelaskan ya tentang lokasi sekolah ya atau sekolah Yahudi lama ya. Teks pada papan ya mencatat bahwa hanya sisa-sisa fasad yang bertahan ya, sementara sisa bangunan lainnya hancur karena banjir. Kemudian ada Cirsulan ya atau Museum Seni Sirkus yang menampung koleksi seni ya, seni sirkus ya, termasuk miniatur sirkus terbesar di dunia, teman peradua. Kemudian bangunan berbatu yang menjadi ciri khas abad pertengahan ya, di tengah sungai Fluvia ya, masih bertahan hingga saat ini, teman peradua. Kemudian ada jalan setapak ya berbatu yang sempit ya dengan kontur naik turun, menjadi salah satu ciri khas ya yang membedakan Besalu dengan desa lain ya. Kemudian Besalu dikenal juga ya sebagai tempat tinggal para perajin besi ya, terlihat dari simbol-simbol khusus ya di pintu rumah penghuninya, teman peradua. Kemudian saat ini masih banyak keturunan asli dan Yahudi yang tinggal di desa tersebut ya, teman peradua. Ada gereja ya di Biara Santa Pere de Besalu ya. Bangunan ini merupakan contoh ya arsitektur ya Roman Sakuen ya abad ke-12 dan masih beroperasi ya hingga hari ini ya. Kemudian ada murales dan Besalu atau tembok Besalu yang terdaftar sebagai aset kepentingan budaya ya. Kursi penyihir yang menempel di tembok ya merupakan instalasi seni karya Esther Baulida, teman peradua. Kemudian ada struktur abad ke-12 ini ya di zaman Romawi memiliki ciri berbenteng ya dengan menara gerbang yang khas, teman peradua. Kemudian menara pertahanan ya berdiri di atas jembatan ini, tingginya sekitar 30 meter ya, dan di tengahnya dahulu kala berfungsi sebagai titik pemungutan cukai ya, teman peradua. Kemudian ada papan informasi ya yang menjelaskan sejarah jembatan yang sudah berulang kali ya direnovasi ya. Terakhir sempat hancur karena perang saudara di Spanyol, teman peradua.

Karena desa kuno Besalu seperti masuk mesin waktu ya. Ini buat kamu ya teman Prodo, mungkin yang mau jalan-jalan, yang punya hobi untuk jalan ke luar negeri ya. Ini ada satu desa kuno ya.

juga ya, hingga saat ini ada potret juga, kamu boleh ya untuk yang sering jalan ya, ini wajib untuk kamu kunjungi ya Taman Pro 2, di mana ada desa-desa lo yang desa kuno ya, seperti keindahannya seperti masuk dalam mesin waktu nih ya. Iya. Oke, Taman Pro 2 itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Sepada dengan info-info menarik ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini Taman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana.

0: Spanyol.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Agenda Pradu kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Don hadirkan untuk kamu. Mana-mana kamu di pagi hari ini, teman Pradu, dan tentunya kita di info berikutnya di mana ada 4 cara efektif atasi luka masa lalu yang pengaruhi ya, yang bisa ya mempengaruhi kesehatan mental ya, teman Pradu. Menghadapi luka masa lalu ya bukanlah hal yang mudah ya. Trauma atau pengalaman buruk yang tersimpan dalam ingatan dapat mempengaruhi kesehatan mental ya, teman Pradu. Menghadapi luka di masa lalu ya bukanlah hal yang mudah ya, terutama trauma atau pengalaman buruk yang tersimpan dalam ingatan dapat mempengaruhi kesehatan mental ya, hubungan hingga cara pandang terhadap kehidupan ya. Namun ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan memulai proses penyembuhan ya. Ada 4 cara ya atasi luka masa lalu, teman Pradu. Yang pertama ya, kenali dan akui luka masa lalu kamu ya. Langkah pertama dalam proses penyembuhan adalah mengidentifikasikan dan menerima bahwa kamu memiliki luka masa lalu. Kemudian yang kedua, dengan bicara dengan orang yang dipercaya ya, berbagi cerita dengan orang yang kamu percaya seperti teman dekat ya, keluarga atau pasangan ya, dapat meringankan beban emosional ya. Kemudian yang ketiga ya, cari bantuan profesional ya. Jika luka masa lalu terasa terlalu berat ya untuk dihadapi sendiri, mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor adalah pilihan yang bijak ya. Kemudian yang keempat ya, yaitu latihan penerimaan diri ya. Memaafkan diri sendiri dan fokus pada hal-hal positif adalah langkah yang penting ya, teman Pradu. Ketika kita melakukan ya hal-hal positif. Iya, kadara pasti harus minum kopi nih ya biar tidak keseleo ya. Oke, kita lanjut ya, teman Pradu. Itu kenapa ada 4 cara efektif ya untuk mengatasi ya luka di masa lalu. Yang pertama mungkin kita harus akui bahwa kita punya masa lalu ya, dan dengan menerima bahwa kamu punya masa lalu ya. Kemudian yang berikut, bicara juga dengan orang-orang yang kamu anggap percaya ya. Jangan sembarang cerita, karena pasti ketika kita sudah berbicara atau ke orang-orang sembarang, kita takutnya orang itu membuat mengarang cerita kembali ya ke orang lain ya, ke orang ketiganya. Aduh, kan sayang. Iya. Jadi kalau kita mau bicara, kita pun masalah ya, lebih baik kita cari teman ya, ataupun keluarga ya. Kalau malu sama keluarga, yuk bisa cerita sama sahabat kamu juga, ataupun pasangan kamu ya, sehingga beban kamu yang kamu pikirkan selama ini ya, ya bisa ya dikendalikan ya. Kemudian yang ketiga, cari bantuan profesional ya. Mungkin kamu bisa ke psikolog ya untuk menceritakan ya apa yang kamu rasakan ya. Kemudian yang keempat ya, latihan penerimaan diri ya, memaafkan diri sendiri itu penting ya, dan fokus untuk hal-hal positif juga. Oke, teman Pradu, itulah tadi beberapa tips ya, ataupun tips untuk mengatasi luka kamu di masa lalu ya. Semoga ini menjadi inspirasi dan juga menjadi pertimbangan ya untuk kamu yang punya masa lalu. Jangankan kamu, kadang juga punya masa lalu yang apa nih, terserah ya. Iya. Tapi dari semua orang ya punya masa lalu, yang ada yang masa lalu kelam ya. Ini penting ya untuk kita memaafkan diri kita sendiri, menerima kita diri sendiri kita juga ya.
dan tetap selalu berpikir positif ya, sehingga itu tidak terbawa ya sampai berlarut-larut ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan tentunya jangan kemana-mana ya, karena kita masih di sepada dengan info-info ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di pagi hari ini teman peradua.

Agar dalam produk kita masih diwaspada ya, tentunya dengan info-info yang menarik ya. Kita di info berikutnya ya, di mana benarkah kita menghabiskan waktu di alam dapat meningkatkan kesehatan mata? Yuk kita simak sama-sama ya, teman produk.

Siswa yang bersekolah di tempat dengan lebih banyak ruang hijau cenderung tidak mengembang miopi ya.

tapi sebesar 9,8% ya teman Pradua. Dokter Sapovadia menambahkan bahwa bagi orang dewasa, dewasa ya, meskipun lingkungan hijau tidak secara langsung meningkat penglihatan ya, menghabiskan waktu di luar dapat membantu ya mengurangi kelelahan mata akibat penggunaan layar yang berkepanjangan ya. Secara umum, terlibat dalam aktivitas di luar ruangan dapat menghabiskan waktu ya di lingkungan yang hijau atau alam ya, dapat memberikan manfaat bagi mata dalam beberapa cara ya, menurut dokter Sapovadina, teman Pradua. Oke, teman Pradua, menurut kamu gimana ya ketika kamu ya mungkin bisa menghabiskan waktu ya di alam ketika sudah bertatapan dengan layar monitor ya, atau layar HP ataupun layar laptop, komputer ya. Kamu bisa menikmati ya dengan menghirup udara segar ataupun hanya sekedar lihat-lihat di ruangan yang hijau ya. Ini bisa membantu ya untuk menjaga kesehatan mata juga ya. Dan tentunya bisa ya untuk apalagi kalau kita sudah capek-capek kerja ya, wajib untuk kita harus melihat ya yang segar-segar ataupun yang hijau-hijau nih ya teman Pradua. Karena dengan begitu ya kita bisa bisa menikmati alam ya dengan berjalan-jalan di luar rumah ya, ataupun kamu bisa bergeser ya di pinggiran-pinggiran ataupun berekreasi ya, ini penting ya sehingga tubuh kita tetap sehat ya, kemudian bisa meningkatkan ya kesehatan mata kita juga. Oke, teman Pradua, itulah tadi informasi yang sudah hadirkan buat kamu ya teman Pradua. Dan tentunya kita akan setelah ini di pukul 8.30 menit kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk ya menyiarkan secara langsung melaporkan ya cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di Spada. Dan tentunya setelah Spada kita akan jumpa lagi ya dengan info-info yang bakal Lona hadirkan untuk kamu teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spanya.
1: Cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Oke, teman-teman, kita sudah tersambung dengan BMKG Merauke. Ada Patricia Rahel Mahube CSTR yang akan melaporkan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi Kak Patricia.
4: Selamat pagi, Kak Dona.
3: Iya, apa kabar nih Kak Patricia? Iya, silakan dengan laporannya.
4: Baik, selamat pagi teman Pro 2. Di sini Patricia akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke edisi 4 Juni 2026. Secara umum cuaca di Kabupaten Merauke dari pagi, siang, malam hingga dini hari cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan berkisar antara 60-95% dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8-30 km/jam. Adapun untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat, Yosudarso, dan Laut Arafuru bagian timur berkisar antara 0,5-1,25 meter, sementara untuk perairan Merauke berkisar antara 0,5-1 meter. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut, pasang maksimum pertama dengan ketinggian 4,8 meter terjadi pada pukul 17.00 dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 4,7 meter terjadi pada pukul 3 dini hari. Kemudian untuk surut minimum pertama dengan ketinggian 0,5 meter terjadi pada pukul 10.00 dan surut minimum kedua dan ketinggian 2,7 meter terjadi pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Diperkirakan cuaca esok hari 5 Juni 2026 cerah berawan. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini. Esok hari semoga bermanfaat. Saya kembali lagi ke Kak Dona.
3: Oke, terima kasih Kak Patricia ya untuk laporan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
4: Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tama Pradwa, kita di info terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan untuk sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 45 menit untuk segmen sepadanya ya, Tama Pradwa. Dan nantinya di pukul 9 nanti kita akan akan ada hit list ya, dan kita di info terakhir nih, Tama Pradwa. Di mana ada hobi ngopi tapi mau dompet tetap aman. Ini 5 tips jitunya ya, Tama Pradwa. Siapa yang merasa pengeluaran terbesar tiap bulan diam-diam berasal dari kopi? Ya, padahal ada banyak cara ya supaya tetap bisa ngopi tanpa harus boros ya. Kalau kamu tim yang tidak bisa sehari tanpa kopi, wajib tahu ya beberapa tips ini supaya kebiasaan ngopi tetap jalan tanpa bikin kantong jebol ya. Ada dan juga punya banyak promo ya, Teman Pradwa. Teman Pradwa ya, iya, suka jajan apa nih, kopi atau apa ya, biar tetap bisa ngopi tanpa bikin dompet menangis. Yuk ikuti tips ini ya, Teman Pradwa. Yang pertama, buat budget ya, budget khusus ya. Kalau rutin jajan kopi, coba tentukan ya anggaran khusus setiap bulan atau mingguan ya. Misalnya maksimal 2-3 kali beli kopi per minggu, jadi tetap bisa menikmati kopi favorit tanpa khawatir ya pengeluaran membengkak, Teman Pradwa. Kemudian racikan kopi di rumah ya. Sesekali bikin kopi sendiri di rumah ya, juga bisa jadi solusi hemat ya. Selain lebih murah, rasanya bisa disesuaikan ya, bisa explore ya berbagai jenis kopi, tetapi tetap menikmati tanpa harus keluar biaya besar ya, Teman Pradwa. Kemudian pilih menu yang lebih ekonomis ya. Tidak semua kopi harus pakai topping bahan menu seperti americano, espresso, dan hot cafe ya. Iya. Biasanya punya harga lebih terjangkau ya dibandingkan menu dengan tambahan sirup ya, kemudian krim, topping lainnya ya. Dan juga jangan lupa ya bawa tumbler ya. Beberapa cafe shop memberikan potongan harga untuk pelanggan yang membawa tumbler sendiri ya. Bonusnya lebih ramah lingkungan, bisa lebih hemat, dan dalam jangka panjang

namanya Teman Pradu. Kemudian manfaat dan promosi, ya ini sering ada promosi-promosi ya, dan juga ada diskon-diskon juga ya. Jadi buat kamu yang mau minum kopi tanpa harus memikirkan beban ya, kamu boleh menikmatinya di rumah ya, tanpa harus membeli ya di luar rumah ataupun di tempat-tempat kopi, kedai-kedai kopi ya. Kamu bisa buat di rumah ya sambil menikmatinya. Oke, teman perantua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Dan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 48 menit ya teman Prado. Dengan harapan ya, semoga informasi dan juga hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu menemani kamu di program Sepada Kita ya. Dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Prado. Dan kamu jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list ya, dan juga kita akan jumpa lagi nantinya di pukul 10 ya, setelah lagu Indonesia Raya kita akan jumpa dengan info Pro 2 teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.